Thank you, Mr. DJ. Masu yang kegigigigam ke walin da wala wat tual kaki infir terbit dong ka Radio X ka FM tambah gum promo kom ke run and sell finance and commercial malik ka program ta chut ngaw chut ngaw kun ngajit lama kamu tayang program kaya chut ngaw taka wa jika kaya ohem tua o kakam eke cita ka kun asi wa mokongo cita lama kamu tayang program kaya chut ngaw chut seng mani chua wa ta mokongo hek lama kwa tamo kaya mokongo kaya o he kula cika he atwa ngat eke malik he angung apa ngat or ka he governo seng ku agi ka chawam kewam kawaga kewam jibiga ngawa ke kewam ngumga kula cika he a oha ka chula ka seng he yar en yar ait dot z akamagam kongo or magam kongo etso kula tike a okata ne fer a tiko maka e he wa kondra ga kam truten nai ta tiko maka wa kondra ga gin halu mun ga sa ta e dre mande gin ham ne sa ta e sez mande kondra ka ta tiko la ka asin he ago ma kongo he tsawa bari bari ta ga he a kanda ngwi atang ko ngwa he tsong kang he a ke amali mai da tsawa a ke kondra ga tiko ma kula tika e a kula tika he akwakaka yo liver kan not kan for under ni wa mkongo chukula ka asin ya atua fastan or atuan hai amali ka tsin or antru tan hai angwa wana dredation two dation ke kan ngoi ya fasi or gam 15 kam or kam tsko mo ke squat kha kon ke fortnite ma nog steeds atene na over a budget atene na gha tsamo amali ka tsin kan ke kula tsinga ka ehe a o khatsa a tse ba kongo tuo wa tsela sama ko nna kwi wan ko di kong mega program a fiti ka si ke yang ka singa ngo o wa ka tso he wa tuo tsong ke tsi yang man tla ka masin tsi ke he tsho kwa kwa tai ya re was de ba ya khut ko tsha tsho to de ke bala to ka mo kwi o re mo ngo ke ka lu ka mo kwi ya tsa tla ka ng tsho to ta ba ya very expensive aspire dear mokunya kui ka tswa kwa konkula ke ka tsike masin 5 sende or ga masin 10 sende magde a hanesi a kho kwa ngira si a kho ka bon kui kho man kui ya khis a kho ta ka me 10 sende ka sima ke mage tinin kwa gya venda me qa mai atsa mai a kho li me qa atang ka mokuya rang ya ga singa mogutin sente eng ho ngo e dia venda ti tro ti tro ngi mogu ngi ku ya go ta tha ya go ke rechta war is hi ernstig ama ernstig ama a tsa tsa mi ke tin sente ya a ka me ngo qinda mi a i venda ta tsa ke tlo mi ke tin sente so ti tro ya ka mo ki khu mo ke ngi ku i ku vanga ya go ta tsa tlo a ya ngo se ngo wa ke sembulle marka ka ngathi ke mogu he tsa a qhatuta ngithoma khoya a khoqo kwa suti a ngithoma khoya kwa suti ta tsa me so uskan mos the first call since ke tsoko a ngwa u go kan tse so ka tsike a ngwe a watse tsone go pa 5 days ndi tsingama wa cash loans tsingama wa machine islam tsingama wa bongo tsingama a ngwa tsone ho tsingama a ngwe tsho venise nga fiela te re vele ka ngwe ka tsike 5 days ndi a go qha a tsho ya kuwa ka nyung, ya kuwa ka nga, ya kuwa ka nga lo. 5 days hindi. Tatukula ka asin ya ke gawa agamu. He afitika he atra uwa ya ke titroi he ya ke gumichua, he ke ngwe uwa iti sing. Asi kong vakar skrik yet next ni. Or mga ngugi kaya apa ya ka. Ake singka ka tinga wakua. Not even a days. Day seconds of the time of the seventh day or tom tuan ngaw ka ngaw ang kago afon yan ang kwikas nga evinge magibali zero balance mamumti mamu ake saka ko kana nguy mga wana 5 days hindi or ake saka ko kana nguy mga wana 10 days hindi and he was orals ake gumitua fraskilin ni regaros tiya ake gumitua. So na rom de vir ka tsike hem tin tin tin de shin la magdan hay la ka wa awa so ka ikam ga o and like ak amala ta ka ngop ngi tsatse
kanqopanga asintunamtsima awa o tomhesi achawangqini yaca a mar kom di dag akwa o tsike yancinci o banikatsi ke atum oka uri mokwenqe kwi fer aqhamegani qhamakho ya tisin ku nwa kande nwi uri ma ngakatsi manqopanga manqakini ngifasi selfie me Pumay makisinga si ngutak may mga ya 500 ya ako norti ya kaya mas 500 and inspire mo yung tekis tamak ng nga ganyan definitive na fasa magda kami ko vanga magda kami dati sa tuwa kom in the fundament 500 ka abela mi wusa lag dahis kun kan bakos takam mo kanata kung ay van makik nga kima pasi mo ay kim ay fasi Makin ni mengaku bangga, makin lagi ni mahu bisa mukul Ivan, mahu orang tin desen deh, mahu orang five desen deh. Kalau kan ni five desen dalam makin feel kau yang cing, makin mukau tu, makin kau mahu 15 ni, kau mahu kau, makin kau tu ni, kau mahu kau. Tapi kau tak fakat ni ni, tapi kau kesian abu gay cing kesian ni. Tsho ke se atisa me ke hey va tsena am tsho ma go di me tsita tsami wa mo teng ke saka ko mo ke saka ta man hita mo wa na ka mar ma tsho mis ka de ma ke tsho ka o ma tsho ke nale ma tsho ke nale ban mo mo tsimo mo ke ama ke ni aksal da skill kan ba costa so ga watse ke ga tsike a nna to o tsike ga watse ke a tutu kum kum kum kum kum Kalau amak tua veskin dengan matriki, amak tua veskin, amak tuan kawas sekolah, kau angkumsung. Kita cik yang makin cokai film menghamun awak na 3 days ini, menghamun awak na 5 days ini. 10 months deh kau 2 days ini mak kau kata dribble me. 10 months deh mak kau kata 2.5 and 2.5 dah bela me kerja mungkin awak na 5 days ini. Mungkin aku nak kemka, mungkin kasem kalau aku kemka, mungkin Kami mengenai toko, kami gesek songgeng ni, man. Mesti makan gua macam cewa tak ke? Oh, tak kena. Kami mengenai cewa dah fasikula. Kami nak kita ya fasikula. Kami nak kena akhir filak kau ya. Cinta kau ya fasikula. Akhir filak kau malah cing. Akhir filak kau 5 days ini. Akhir filak kau 3 days ini. Akhir filak kau 2 days ini. Cing. And who is to blame? You are to blame. Amuni pasi akeng an eti sa akem si skalti orom si makungome makwe tao. Mzima kaya ora dzo makungo akadla kanda kau da kula kam ngi kula ngi ngi ay mag de tutu awa wana mi mali tutu watsi kemi ka atu. Kala kami ang wataki kulat si Nema kaya asentra ngopanga ora matong ngopanga kulat si Nema kaya otran eh ato even a 8 fat kasi kaya gya a DV or amagya a chuka ato tisa mo ko 8 fat yagan niya baby kung kamsa ka wala restaurant ay taka wala resta ka kota ka burger o kama wamti mukim tawa Ang sangudit nuwad kang rekre niya. Mumamtsi mo mamakong ko. It's our body di hiliyar. J to D. January ate uke December. A to Z. Kung a fit kasi ate uke. Magang os kasi. Kung a bakan si ate uke ya fasi. It's a tan kwa kaga. Kula nungi ya ehat. Ako kong kang kamak at kwatsaw kawagala. Mtsi galam so magi makwagala. Wan ka wadzim ki kong haka ki kula ti tonu ya iti along sa a kula ti tonu ya ti a kong ang ki aman ni mong awuzal amali ya ya ngo wana ka nengu ya fasi. Or kalu kile datam ya kwa wana ka kula ti tonu ya ti a kouts a kula ti a long sa a kula ti a kong a. Taka wadzi ki anin kamsing. Where did you go wrong? Waar het je verkeerd gegaan? Kulit je maar ake kwa. Dit is aton kuge wanaka. Or mokin kuge dit aton kuge panga. Hoe? Amane kuge survive ya. Amane kuge yo ya. Nti singwa timo het. Ati ngwa panga. Ngwa wanaka ma. Ka aton kuge panga me ato kuge fiela. Ma nog steeds atene ke survive.
het nog steeds oorleef. Ek toekel ook ek bala, wanneer ek ek toon ngopanga. Ek ek toon ngopanga, mtien ngama ek toon die wika sink troa. Or mtien ngama ek toon sa atsike he, var alie ge vangag dage panga ku atsin koa. Kak da kwa ke ti, miye de mo kongo yanke komi ngwe ang. Mtien ngama ek toon sa ngaka kula ka ngalong kose kakam. Wan kula ti kono ya coach akula ya kwange a dala kuna mokongo dala amatso sentse ke ya ngwa mokongo ya yenda kwa kula ya kula kon a tka watse amuni amuni dlanyi sentse ke ya tswa mokongo ke ka tsotsola si ka tsotsola si momo ka tsike ya ngwa mokongo mokongo ke tsama he wa paka tsama. Dit lijkt alsof je niet gepaard hebt. Nee, ik was het klokje gewoon het zien. Je is net indoors. You are down on earth. Kula ti mangnuke ya tsa wa o. Agesinga utama dropa. Agesinga utam chi. Atangu wa kwa daba. Ugo ti makendo ti nama tchawa mintemi yo ke kwa mko yanda. Kayenda kala amuni ke beduka waka beduka wana. Tak cukup lagi asyik atau tu orang ni atika ye khanikan nyandane. Dari ni ngaji anggau wana tu dari ni anggau ni kandit kan survive. Cukup lagi asyik atau tu ye atai. Kacik atau tu ye afil lah kah itu afil lah tawa. Tu afil lah tawa mesti se ekpe tu indah ekpe diartah. Buat diartah. So ma afil lah kacik ma atau kuah ye khan spite bias. Wan muka cuka oh. Kacuka oh wan. Fiela mo kung nakuwi ka gie ka four dila taka gie ka na dila taka na dila tuda tuda ko kuwa o kuya kama kuya kong ane aner kanyo family sa labahan sayo di man esay na ko si tuwa at kaju ko mali sunar ka in hege di man is deep in this cut in as in the bottle in as tuha mak sige ama gin ngore nguta nguhanto nguta nguyanda ikup lak ma ya fiti katak ngakiti ya fiti katak ngakiti atakotsegeti atakotsegeti atakotsunu and even mogen mogem skin katsike hagi atuk omskin ya fiti katak ash umtsitsi goma maket ata tholoncinci ma u yar nn yar 8 takatsotsu atholoncinci okamatsukolotsi okamagqwetsi tokulakan afraudeng afiti kata kuma kuma ku mtuwe dengeda malin ng kama kagoy kung kama kuya iba na kaya kaya lungo sa rin niya ang ngulita baka marka waka nalisa kawaka siti ka kasing varha niya kan entak kamagtuwa kwa sa uur says mante kamagtuwa kwa sa uur dream mante kasing niya ang ngulang kaki atuwa kasing niya asintig niya ayenda kwa haskelti kamagtuwa kwa sa kawag dia sekali. Maskin gak cok, kacau nung muniat by asta ni. Walau sih aku gaya plan B. Muniat asta ni, ame angin tak ni. Ek work, ek kerja mas keld. Enda fani manso awat, eksel kan survive. Kani amalik malik anggo pangga aku tu sama ku survive. Asalnya aku la plan B. Soye kelongo saya tu tu yang ngaji ke waktu kiki. Kini gaya bahentling, and itu komskan hal darwis. Fidika, komisalan gua, gua kamu luluma, tapi biki-biki baca kan spara, kan definitif afer anderen, kan bereng kia tuan kan bayung. Five tak kerandi, dua nak kerandi, kau ya ayak dah kau nubung kau bang, kau kan gubernur kau kamat kamu kita krisi. Kagdi ko ya kangun wa bango ora gan na ko bango ka kitike matu tamatu katike maliku tsinga va mi bango nu ka ko tsinga va to kana kama ka ko tsika u tsho for so feel manda hi matu ka nka singa manya ko han dit noch the self the vies katike awa kama daises manda or kama ko ta wa tsinga kamu kuat awat cincikan, tiga macam cincikan, emar definitif,
skolak asing ya at tuna ka kaya kung umte si skirt yung kama mo mo de kulat si mo kamen at damak at tuma o kamen at kasi skolak asing ya at tuna ka kaya kung ya at tuna ka kaya kung kuwanga isal iskan barik eni liva kuwanga awak kam kuwanga awas ng paskal kaya tuwa kuwanga akwata o danda yen foot ng what's it then yung the another foot so honey eight big kuvanga awage khidzi kuvanga awa enjoy awa khanit awa sanga akwa tinzikan eh ta hatokwa o kan den miyu mukungu yang kan kimtuna mali kan sis jato age tinsinde o kamarandi akwa ge miyu ta ge ah ni kamakota gitan uzala akwa tinzikan eh kase kan kau magaya kulat si masing kula atang mga pangka mara ye verni fi okeners ni ye verni fi yourself ni ye verni fi iman anders atang mga pangka kati tukaw ni kaguhana katang ko agawa ka tungo kula oh sikula ka asing ye kulat si nagama kaya ah asing ye au kaka eh ke kau cek awak mau kong agan ni. Wajib kamu kau ikhwan kau yang program atau nanti sana mau lihat yang nanti kau program kau sih program mungkin kau nanti mau yang oh kau yang mahu kita tol firi. Tapi to askis kau mahu kita tol jarta. Tapi kau ya in iri yang tak kau program mahu tua. Kau yang kau program atau nanti mau subscribe nanti kau tahu program mahu SABC bilang sana kau ngamal. Atau ada macam apa nak tak tak. Kau bunga wujud kau kau mahu kong ati cik wala. Ada bunga ya. Jadi platform yang agresif kau masih menunggu. Tama ka bunga, ito tolong sila.

kong kula buku sing ke kanu simpel ngwe wo chi ka yin kan ka ngi fa si ki gong chi rang ngong la ki ko ki 15 in ke yur ji ki bon di strati australia kuna ki december ki kwang ke ki tra ngi ka usi kan ki tra ki kong ve ta ngi ya yo an indi ne kong ngi kula den gong ne ta na vit akram ki kong den ngi ti ko ki kula ki 15 na ngi ha ti ko ma ten ngi ne Kosiga itu ni ingat dah tamsung gitu sekarang tadi tuan nak kamu kau ngi, kan kan tak kerem gitu yang tak kau fikir gitu tadi tak kau kami tu kau ing, kita yang konsen sa Australia kita kau kau ngi nak kamu kau kan kan, kau ngi ingat wah, ini kita mula kau macam tu yang macam kau ngi SKFM.

0: Bilmem det kommer på Facebook, men jeg elsker FM, der vil reklame kåler om Gud som program, og Marussani, der Marussani spænding, jeg klinger i, det er jo længere min, og de fleste nogle gange, jeg må respire hun.
1: Yen irie amako sei siminete jinge ho hata klawo de xka fm ke tam ga yere ho ate u jao si morosani ta ke ko tok e jete kunsa bamara ha ate e jao si karado e korena ta ke ke den yo ka ha to se to ha se cham de flit chinonge no ti marach pere hum
0: idi em parti mun ta ke parlamento como ka ya statika ka o shika sa te tra ku politika kam sang u ka ang ko jalan te towa Kaptena Johan Puti Putri terang pemalanggau nage polisan ing he makalong ga dong kau cik bunga sing dia untuk kamu kui di pengen kamu kui dan dulu tega set kapten ku nage tiu sekarang kono sagi kelan tu kita kau kau mulian kau kau kau kau kau cik tisi kau kau pro kau mama rusa nega kau tisi kau tam ta kau cik yang nam kau sang kau mau kau tam
1: Ngaji umorosani kiti ya boriji atek ae utwa gwe Nga mkano ngaji tekek etere shwiri ya gwe UDM kuna nga atishino khana hiya gwe Ngo parlamende ya muteto ji adota Ngo state ki jawa kon kwena Na ta ii kara politika animboro nga jiki ngo tetam Ti komo kwa asino Captain Johan Poti Potriter Pumalanga si polisa na ngisa ki sesa ku jawa kon kwe cha jere tanu Nuham uspani heta go tau di dugu toko atau iti go jauh si cia kara anam buka kuen ajaro mago hem. Te koma go khasi nuhun si te ti hem ayo di sire ka cia kai go ti moji guana o khate nrute ane se kapu jahi te tam dik an kombara a twa ngwe o ke a anja hun tau di ate hinya ti kim. Sama tuwe ire kiwa dikwa khaa siye ko morosani khiri yo tuwe ire amnu te ukwe dambori e akam sika tesit ae kutwa gwemu.

0: Exka FM 107 kunxekene gara ke umtsiza umzofita encindo kayikicamtsa ke owami umzofita encana ke yabhuma uqhamela tete ke twi camtsa ke 20 yard ka monete ke chimboy ke qala mtsa ngoba tani qadiwa shike ma camtsa aqhuma ke inqoma nqinqumke wola aqhumica namtsa seke ke mtsa tete yawucicwa wami yaqhuma ke inqoma nqinqumke wami ngabo zonsini wikutena nuke qala ke mtsa shike ma qha ke chimboy e mtsa tete yawucicwa mtsa sindeke wola ke aqhicicwa ngakushike namtsa qala qhamtsa aqhuma singawishisa mamtsa ngoba ta aqhuma xa ke camtsa yaqhuma mtsa tete ke vumstara wa ditinde a chu Tuh sini sini tu nak ikalah macam apa orang kacau nak cara macam sini kau isikan nak macam lagi macam tu kan lu kan macam cimbu mai macam kau macam nuye itu ni aku kawat macam ke fifa macam asing aku isikan macam titi sengal gom kita ke kalah macam mai tak isikan apa sih macam sini kau kawa kuai macam sini hai kau isikan kawa kuai macam kaman aku isikan kawa kuai macam sen kaki macam agla apa nak tak agla macam South Africa Single quality. Kwe, yak nga kwa ki guma ki bola kanga yak nga Mexico ki kuma ngula. Wisa na msa titi kan kwa kwa ki msa titi akuka hakam ka msa kwa ta kwa nga kwe. Ki kala kum ki ki msa program kacho. Nga msa senda ki msa titi may kam sa ki tuiri msa samsa ng humine tangi kwe. Ki wa kwe dam kum ki kala kum kuma da ki msa kuma ngu ki msa program kwa titi kan kwa kwa kwa msa ka wisa kana ki jako mba kwa itinik kwa ki kam sa. Ki ya uta education na program yawa lena support wa ki kala kum kwe. Nggak usah kena wakai macam titi angkau kawat sih sih kaya pasi kau macam tutu usung naik kaki kulit makang kau kama kulit makang kau kama nak kulit makang macam pasi macam sengak kau usah kena tarik macam sakit dan support dan doang kau tak ingin kau kaya bilong kisah kau dan ovi kau makan kau tua ma amanin kau tua ovi kau ma o amanin kau kau tua ovi kau ma dan sih sih makang kau zala dan macam tadi kisah kau kau ikan kau kau macam kau nak kau kau ikan kau macam kau macam pasi macam tutu hei kau sih sih kau Om siapa sih macam tu tu kamsung, kaki cimbu ayam, cewis sih macam tu, kama cimbu ayam, cewis sih macam tu, agamina, kaki macam tadi kua utara, dan cewis sih macam pasi, macam tu tu, sing kalah kamu kui wan, kaki wa macam tu ka, sing kaki ini hati kaki angkau tu, bukan angkau tu macam ku hana. Wendu kang aku na viko maka wisikan ang ngadeke ka towa chige viko maka ka tangta de ka towa chige hewa kang pasikang ang nga kamu ka chwada ko kwe u chige I kang ao he a ngawatu kamu ke chitrisika e he a chwang he a ngawatu kamu ke chitrisika e he a nga a ngawatu kamu ke chitrisika e atuta gulit kamu ko na damar a chwa wana ka to si wakam tesa ke ke ang sui ka muku wana cipangi umsa senda ke kana kan kwa ki ka yang sika atong bi kwa ma akong ta ke bi kwa ma namsa sare ka towa chige ya chijala singa towa chige kang pasika kwa ma ka towa chige kang ang hotu ka te ka towa chige kang pasika kwa na kwa ma da kana kemu sisi o wala sisi ko ehe umsa totu a singa chige sing o totu a kha chige sing he au jala awa titi singa e ang o ha wana ka tu singa titi singa ang o he a firstana ka wisika ndawa umsa tu sing u kem chiwi sima panga kem chiwi sima o ka ke titi sina chi chema kwa ya se ka kama o ko e he atwa wana ka tu sima amani kwa wa da chiwi sika na ajala kama amani kwa wa da chiwi sika to kama amani kwa wa da chiwi sika chum kama a plani sima amani kwa kha da tswa wari ka wisi sika e he kang tswa at kama a plani sing tswa ajala no a plani sing chiwi sima ka agul kem chiwi sima ka kham ka da sing he ugi katiti semaan yang kau kan, tapi sendiri walau kayak kamsa, wah, dua kita kamsa itu yang diharta kamu ni dalam tasa, kamsa program yang kau kan, kalau kau cakap kau siapa, kamsa sak, okey, kita dong kamsa kita alat kamu, semua, ke ekskavim owner tin siapa, ini ni ha.
1: Mimi ko, kayak kenda bangga, kau liku, tapi makak mungkin na, hey makak awak nak kau kayak Antonio. Sabau menjo khoma ke gae ngong gae ke kam chue kha boyom ba ya ge ngong gae ke ko kala andoy sabau ta ge makha ge ngo andoy sabau hauri kung ga kha ge tane kha ge chu ta doyo sabau nga kan kha ge wanjan to to kau ge chama putu ta ge kau ge chama putu ma ge uwa kau feng tak ogeng dia kau tuntut nawa kemeja dan dia tak kecia cu, tapi mak kecia cu macam kake, biar kecia, tak derita biar ke, mak ini jabat ropa, mogonja wa tropa mangheta go ka mo mongata thoke tshetwa tageng kai tage ke tshetwa ke ngai menga khanda ng tamenga ke khanda ng juga ono muto akwe wa go ngau ka momo ataki a ngau ya kasre sande tanjuka trup tama mokushin ya chi o tota ke tlenga ba khong tota tlenga ba khong ta sin khong ke tsaya khwe ma tswa nge ka go ya make nge ba khong ke problema ya make ko nge ba khong ke problema ta go mo ke sa nge ba khong ya go nge ba khong ke problema mo ke sa mo ke nge ke ka mo mo nge ba khong ke problema ta ka mo mo ke ko nge ba khong ke problema fohozin jung kanin jung asi go gen jung tsinga wa ya ke tlanda ta mi ke panganga wa ta makwa to ke panganga wa ya ta ya chi o muku shin ya chi o ya chi o la ke kula ka chon ya to ke ta ke tlanga wa khong ta sin khong to to ta ke ka nga ka nga ya ta le kwa khong ta khong ke kalen ka wa ya ta ya to to cha antuna ta makwa sima wa ngau ke kula I'm not going to be able to do it. Tegen Gavaya Chung, the Tegang, Homo Tetan and Japan. Tama, let you walk among Kamo Moy, the Kangaway, Takia, Mavengi, Kangiama, Kagaman, Atropa, like all Mavengi to Mavengi, Hogan Yasa, Luca, Sikia Mavengi. Do tell me one of here, and Dara. Katua, juga kaya kalangan, juga pengen kaya kalangan dah. Siapa beli enggak, enggak makan siapa beli enggak, apalagi kula kacau. Wah, minggu ke kiamat, ya makan siapa kamu muda, fitur kandir pun kula kemesan kamu. Ta, maktua tu kamu mau mungkin kuna. Ta, kangen tu neng kiamat, ye he maua. Ta, ye cinta kuasila. Ye bayu bona, kena wajib kau itu angsing kamu masih metero. Ta, halamin. Mungkin dia kuala, tak ada kau mak macam, mungkin saya nak mimpi awak tak senta nak tua macam awak nak mimpi, tak ada ikut susah. Oh, tapi apa ni mangguang, susah kau yang oh, ya auto problem lah awak cewa. Tiga kau ni kau, kau tak nak kehabiran cewa tak senta tua, ngarai kau mak cewa cewa. Tapi kau mak mana kau mak, tak mak mana kau mak mungkin ni kaki kui, kau yang susah tu tuik kau, tu tuik kau, kau akan tu nami. Maming ajin kami makan ngaji kamau, tahu kan? Ia kena baya, injang lewat kang isinga family isang debe isang cawa kuasa yang musik kayakan, kampai ngau.
0: Xka FM one artin siwe, naya ni agak kiam cakam cawa kagak nang mungkin kamp cakie kalat kam, kamp cakie kalawa di tindegi jun tulisin. Sisi tu nak kiam cakap sini kau kiam cakap kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau

0: Boy, tsa wola ke khamya e mtsa xa xa dibe go shisa hana mtsa ke shege mtsa ke kimber le ke studio mo sang kwa xa xa mtsa ke bola xa xa mtsa xa xa mtsa ke please of ke ya xa xa PSL a promotional name tsa sene ke Captain City a nqa wa magisi ke qwe manqa tsumke wola xa mtsa ati o ke fefe ke mtsa sa mtsa a bola xa xa xa kwa mtsa se mzima ke xa na mzima tsoki tsa ke qwe manqa ya xa xa mtsa wa pizza bengo wa mano sa Setfanes dalisto dala ke xa xa mtsa mege ya mtsa ke kimber le ke studio mo
1: Emase bola gira qinqhlobo ke Magazi FC sa Captain City agira khotla kwe emase bola ngida qinqhlobo ngaka bola ngida che angira khotla ke Atlant Stadium kona Captain othe bola gikhwa kwa ichoko qhaqhale phamqhlobo ke Radio X ka FM honam tsewa ngona khatsa che bola gya khotla kwe kwa PSL promotional playoff angira khotla aspani tsa agira khotla kwa agira ngona Captain kona ingeham ke bola wa minqa set fanes dali sto dala ke pit 11 sapengwa mano Emase bola gire thale ni khona yang ngwa ngwa throw in Captain City ki bola Emase bola gire ngwa ngwa tse defensive na bola den gire kwantse gudu bola ate sida kole kona bola ngkenda ngwa Captain City ki bola tenaga Emase bola gudu ate thale ni atene dure tse glatse kole kona bola gire kngkhama gore kumkhama gore Emase Captain City ki bola tenaga Satoa support doesn't get a long cross the bola gira kumkhama kwe also kwa bola da tackle gyawla bibi chuka nge bola tene akwa tse bola wa play on ache bola gira kwa kumkhama kwe captain city gi bola gina ka dunia bola inna tse makezi FC kwa una rigaro kwa bola ausi nga kaga pasi khama kwe kara maso bola gira kumkhama kwe Masa bola gerik tak lain kuna yang ngat tak kucuk Makezi FC kiwa. Kepa agu bola dengan. Number one agu bola dengan tak kira kucuk. Ewa saya pasi kong bola gelain kuna. Number four. Masa gira kucuk sama kue bola. Okay, Cape Town City oleh kau gerak ngkak bola gabin jadah bola ngwang-ngwang eh. Yara masih bola gira di ABC jala ikut alat gam kuma gara di Aksa FM. Mana rasa wak ngelak ni ya? Ke frak ke sorry ke tejuk ke kuang ngelak ke hana tuin am bola wa leni ke tak tu ke hutu ke sa tu ke bola gira ngelak kumisala. Dengi hana bola ke full commentary yang hana ke ingi hana mi bola wa ming aset fanes. Jali sto jala ke pit 11 sabengwa mano. Captain City ki bola tanaka gu bola ngelak kucho jin hakum ngelak ni kuna. Bola gira ngelak kuma ke. Cape Town City gear gar ngun khuwa ta to pula ga cham cheng pala nguna angira kwa gham dekhi sacha wache kam khona kya yoy kwa supporters and the girang okama kwe kwa PSL promotional playoff angya kwa tre Cape Town City sa Magezi FC kala tam tuma klo jinde jene transcend to naga chang kuna ang tho ga tuge pala den ge angna khala gwa kwa deram yalfu kwe bavana bavana ge ha gu Mexico South Africa to go to Mexico then to go to the FIFA World Cup at the game the DLF June 26 to go to 2026 FIFA World Cup and ngule ngule se tla go to go to and some thing get a ball and tla get one of PSL promotional playoff Magezi FC ki bola tane ka go bola nga le ni kona number 2 dang go bola chola dang skills number 2 ga bola tane ka jura tesidla Magezi FC ki bola tane ka Asa bola gira kumkhama kwe kumkhama kwe. Yusi wa kumkhama kwe chitana SBC Sport kwe masam telling nga dena contrary ake kweta. Asa bola wa Magezi FC ki wa tackle from behind. Asa Cape Town City player kwe kwam. Ati tackle pitu chungka nga bola la nga kwe kucha. Da Magezi player adio kwe Cape Town City player number 55. Bola wa free kick nga kwe kucha. Cape Town City ki wa. Asa tackle kang kwe jala kama kwe. Magezi FC play ang kujala. Encho kum tewa amato. Amato gate ng hitkaya. Bola wa amato kewa. Wache bola gwa kwa kung kama kwe friki gen nga tere kucho tekal tene ngumbate. Pitu chwante. Cape Town City play atene kadu de sa kama kwe kwe.

0: Seisie qamta ko 16 gamani tengye kwa Northern 709 XK FMCK uteke kwena yo ska XK FMC nat mbambara khawatienu ti anandao program he se ko nyam sena khat ke sinza twasa de ungo te ana kwa kha kae ko khoji ko we bori ko khoji ko mo itati he Sigeria go gesu reageer ka program sika ga asi 7 ire xamate kwa ga na go no 7 ire ski tswana o program e twaengwe ag ire ka geria go ag ire ski gesondheid program het twaengwe ga na ta manege ire xamika sigeria go ga program ji anti kwa go ke ji de aga kwa tenu By quit a change program, I am Senahua Siki, a quantity tabuha.
1: Okay, Mikua Kapunga. The Kapunga Tamato take a gang of a common one passing, Garikuashi, Wishi gave to take Kalumi, Ming, Yiki Kalumna, to get Kalutomi, Moganga, the Gaming Hunai, Magawalu, and the Tamoki Galuan, and the Tibetan, the Kangis, Kaunai, the Gamakaunai, Italian, the Kaluming, the Tonga Mama, you wish to take Kalumi. Take a chicken and be by who stand in a game and men we come to move with second day to thing, I'll commit a moguna to the big take of a congali, then up, see a component, and then in a good girl, Zambia, and the teacher. The Kuna Matang who would be at the chicken, Leopotamatica, Leopomatinga, take a gashu to Shasha Kunguan, you can at the cheer. He gets it to our command, come on, my wish it to want to make a movie, make a Macam, apa kimbiri tama kuni jauh mana? Apa cuma di kamar macam ni, mungkin uang mereka wajib. Macam, ha, anda kita mengkori mereka waplas. Kamar mereka wajib, mereka gaji, tapi kita nak tengok mereka waplas. Tapi ni gigi aku tu tak kau cik aku, macam kami kan kita cik mana? Kami cuma nak, macam ni mereka uaya. Kamu makan dengan mana? Kali kakak ni mana? Makan tak kau uaya. Tapi kau keluar jauh, dah tahu ni mereka wajib. Tahu juga orang tu, tapi jika dia buat cerita, makan tak dia tahu. Eh, tu tu orang baca jambing ngakau. Kan dah kan cuma mereka umat, cuma mereka siapa kasih tu ya, jadi wakar kala. Tapi mahu kucing tu wakar si, wakar kundang, kami ngucing demi sokong.
2: Kali kedangi kekai cikin ngalami, makin hari cikin kundang ngaji, orang cikin ngegiam. Kali kita kam kai, kita ngalami. Tak cikkan dah kuku, makin ah cikkan dah makin ya. Kali ya tuan, him kamera kui mita kali him kamera kui ya, ngapa? Ni cukup angka istilah jamba. Tak juga gea buku su, tak juga kamera buku su, jutike gea driku. Tak jutike gea driku, jutan ni korek adriku, jutan ni kaki gea driku tak kau ke gea mafengi. Tak juga gea mafengi kundang hekang kaki ngapa? Tak hekang juga gea kundang tak kaki kami cipta cipta privian tak jom cipta kui. Juga ingat privi juga gea privi tak tuh tici kai ingat gea ongi bising ah si kui awak si kui ya kau kui kau u kau kui ngapa milih kekani ke yang ni ngawi dah jambak kau kui kau u kau kui ngawi ngai gunung kai gea dah jujur gege gege gaba bambi bambi yang kekia gaba si kunda kau si kui gula wadu jujur gege warna kau kunda tak dia kau tu kau kau bising beruri ke ayah ya kau kau gozra kau hari cikan dah cik semua tau antiwa dah jambak satu tengah kau dah sah usus cikan ni kau cik kau kau ngai kau gila tu ti kunda ayah kau jujur cik kau mabengi kama mabengi cik gege gea kau privi kau gea omehang hai jambak kau gei tani kau cik gea bagani tani kunda kau sah sah kau ingai kau tepak kau kunda tepak cik kau mengurut kau sah di Afrika dah cik yang dah kencing nak minta kau cik yang aku Tak kau sih sih, kau ni dah bang, ya kesian kau ni kau sih, dah mesti kau sih dah kau ni, dah gigi cikin kau ni.